na yokanga ini moni na kati ya vie okosela moto likambo te okosa mpe moto te ntango mosusu soki mpe oyo osengi pardon honore kozonga koyokana mpe kozonga kasi kanisa.

0: Mwamba mwamba undi mogwe Balanje kagina pasi Sa kusati nbi ya unji toso izama Zambata tukusana do irechula ke Miss L, lusia, ibera lama
1: Singila mingi martina wode Azo kusa ma inzoni na inganala
0: Ala gauso ndo ati use kapana
1: Nila use kapanila Ye mungu kusa mboku tchala toso Na poko tchala itite na Juska tonga na mbongo usho Chila kui Halimbe ende kape zimba luku na ndoni ukwa usi Zambata ni
0: Tena mingi etapenjo kusana la
1: Singila mingi agu itarote anzoni Singila

0: da funde ki luka tine iritina e banga suvi. Ibarata si?
1: Eto, tata sante kana, ibarata mi kon na lato na banga, na banje kon na alakwa.
0: Iritina e banga suvi?
1: Iritina ya aramasi na banga suvi la.
0: Donk ke, na magati banga suvi, banga suvi nga toanya?
1: Al banga suvi senge, banga suvi senge, probuma kwa dafa, iki gina anjaje.
0: Nyela ipeti waka na magati banga suvi na beti anjere ya?
1: Ah, banga su jadi siapa penderan? Jadi di projek kok beri tengoknya itu pun. Mesti nak usaha ini nak angin jatuh bagi ini
0: penderan. Dah ilah tu kan angin ni ka?
1: Dah
0: ilah tu kan angin ni ka? Dah ilah tu kan angin ni ka? Dah ilah tu kan
1: angin ni ka?
0: Dah ilah tu kan angin ni ka?
1: Ah, mibara sewa mingi, mibara grombi apoka.
0: Ah.
1: Mibara yami naka na boa rafuka.
0: Oui.
1: Mibara holtimi na zizi banga suje. Mibara sewa kakani kani.
0: Na magaji bonga su.
1: Na divin.
0: Oui, divin. Na meni?
1: Ah, na Efrem, mibara su.
0: Awe?
1: Na wali grombi susu, mibara lu.
0: D'accord, n'est que l'ouka te singe la mingi na la mage bongasu.
1: Merci, n'a la quoi.
0: Singe la.